0: wali ngochu unabu ilana kare ira
1: hake ni maingia mai
0: na ilo wali murundi ya makili ya balaba yeyo baundi haujua
1: na mkili yane yuke neta kugulilo yukwele na mpole munduo shia kama atakumbinia ule haujua watakishi mene ama watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujua
2: moto haujua
0: ata yeresu kesho frango mamre kure mameno
2: siri kaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zaku
0: na iriwa nuwa yesu mamoto
2: haujua
1: na wane nemu nabu ileba mabe ula mamoto haujua awamila berenzila yebili
3: ito na mama tukatwa ni iko kupari kingi owa mamoto haujua kanu ya tututula nga mama mama sasu kitwa litwa hende fwee
4: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah